Tahu bagu hozau nongau dia zu di tino di tepi kongavi hozau man tadi Justin Stimol, Datu Justin Stimol, Maggie di Joykun Inu, Sazau do Impio, do Impion, Om Negeri Joseph Jonwe Singkiwon, Nintangan Matonu. Lebih tipu di jam kevahu, duvang kepadam iso minit dong suwat peguntukau, Om Kakal kepada makin nongau di tiap abazan, hozau sengko tahun, di jam kotu, tahun 4 minit gisom jam kevahu na paditinungan na kongoko do hozau sengko tahun ihinozau di tiap Huhumozaw nga bidak sumandak di taon anam nga padan. Omida timpo di tino, katimpo ni jam kavaho di tino, gisom jam kavaho tong pon minit. Kung ako da hozaw, inotip, hinozaw nga bidak tanak vago. Huhumozaw tanak vago di taon anam nga padan. Tadi yung makinangot ka vago, duva vago hozaw iti, paghuhi da. Amitang gizanta ko, ikot jam kavaho tong pon minit ang suwab. Kung ako da abal, mantad sabah VFM. Kinoto ka hozaw, mantad Patrick Juice, ginavo na ganitan, om di Ambrose Mudi, no koy pi zodiaw.

Ya, terima kasih Avi mantan penagih Hozo di Ambros Mudik. Nokai pi zau diau minum pus setiap abazan. Hozo sengkotaun dengan sebab diti insan pokotawa dan tu minaki nengau kau. Kada hivai dan makin nengau diti abazan Hozo sengkotaun dua minggu tiso tak dau kau himo isai kau timpun dua jam kotu tahong pod minit dengan sebab gisom jam kawahu tahong pod minit dengan sebab. Jadi timpun diti terima kasih Avi tahun dak napa montak diti abal mantan Sabah VFM. Ikut jam kevahu tong pun minit terdengar sufam.

0: 明日は会おうと思います。アパルトニボータラオバイノ。
1: Sebelum kau ngaji tina abal tu ni bawa mentak terdau bayi no. Tiang buson dok opisan custom di Raja Malaysia JKDM. Papa pantod pisah kada zan mempai agensi kepekuasan mentak mengipop kepagatan pagahimuvan am kesuangan kukuampo panagahan id Sabah. Mina bos yuguan patunud custom Datuk Sri Ahmad Amran Ahmad bisa kadazan poin penuh idpihatan agensi kiguna montak papatantu kepekuasan kotulan om panamangan id vavazan swangon pogun anu papanaon miampai kivaza. Hima susumikul inakanu kahantazan poin tahib vinasi na kotoy mo tutungkap sikulasip tawasi na ngazan mohoingon tagaza pagun Sabah taon duvangay bu duvangpadam anam. Insan-insan ino do manangka pangukap. Minsan-insan ino do nakapangukap kasivatan mangaput panginabasan miyampay kapapagan timbagat kausinan paganakan. Ketambuhan tapantang miampai dipatunud ketainan tuhun ginuman pagun Datuk Norlijah Danin niyo minanak nagihivang kuma mononoy mo mihang tapi piumanan miampai kahansanan dioho songyan napihi monoy mo sikulasip no kamoy. Pingkisaman menunda kakadazan kauhanan ginumuan miampai kaganan pamutanaman om panginsadan id kakadazan tagazok at kinabalo tutulus do pakavason. Iho na po nga vokon pinibasan di ontok katambuzan po imbida di timobi ngavi mantad kamuntilan pamutanaman panginsadan ng pamonan takanon mafi Sabah ibinuan di Montili daw Datuk Jamawi Jafar id upis mayo kakadazan kota kinabalo kavavago diti. Napibasan nagi kapamanan program Kabun Opuan miyampay pisakadazan DBKK atag om pamalanan kakamoy kinaisunan botong tagaso om pamamanan pangatulan hivang papatadan kulita id pasal tagaso kutakinabalo miyampay pamalisinan papapadagang sada safma. Mantad kontingan tuhun ginumuan kokomoy ko zuvo hinantay panangkusan id complex spot pinampang. Minabawa si Montili katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi kreatif Datuk Nizam Abu Bakar titingan kapakyanuan montok mengumbasi pipyo kauhanan kampaino hinantay panangkusan diho novit noh kuma ibogizan sumusut montok makyanu kokunan. Songyan koy magon o pakyanuan diho papanaon do bogisan daw hang sumusut kampay no kapagudan technical kapoy maganan kavo kalaja om kapamanan liti pangumbosian tumanud ko tulan ipinatanto. Sanguhun po tinimungan Police Marine PPM lahat datu na sindohan nontok babadi. Songyan mamaso bakalajaid pos mangungumohig marin lahat datu diontok kodufo padamhimo vuhan kavahu nakatahib. Dan kitahangan dihuguan Police Uvang lahat datu ACP Zul Baharin Ismail nadadi o kahantakan diho songyan sanguhun po kauvang penogi dosido disido bakalaja mamaso mengidu pinulu sinapang id kinezon na kamoy. Inopitan kipangkat Lance Corporal no sindohan id tuntu tanga bogizan hongon gibang om tizan. Koikatan kohitan taun kumohi mga pod kotinanan katambuzan Sabah STB Ozuvon o Sabah Fest duvong ay bu duvong padam onom ontok ko duvong padam sizam vuhan kavahu gisom ko duvong padam sizam vuhan ko sizam miyampay magika kavu ababazan sabagi kapataon dan montok taun tutumambuhoy Sabah duvong ay bu duvong padam tu. Minabosi mo hingon upisol tagazo STB Julinus Jeffrey Jimit himangopod ababazan om kapagatan nuhod saninaw kalamazan na kumoy sa bagi pinggisaman papantod pamonan katamuhusan pogon.
0: Apal Tony Bo Tarao Bino.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之

谁的这首合唱歌曲《心有所感》，接下来我们来听听下一首歌曲。这首是《幸福悄悄版》，也是一首合唱歌曲，

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sabah VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Sampangan Lau Sabah akan penerun tak terdekat bangi bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya nan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu mimpun pukul 7:30 songok. Antara pengisian Miono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Su, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficion, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara Miono pemasyuran Lau Sabah anu akan senupunaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngendak kedayagan sambutan Lau Sabah 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1963.

Sabah, itunolatku, itunolata diabrio, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, keman setia.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Tratibika, cuaca panas antawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atak nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa bue kopan enselan irom kereta.
1: Dong pinabenen peranak kekuri tak panas elau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
0: Semasa suasa panas, antawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangan peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentioso meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Laporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Jogo Bana.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kang no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
4: Anak Diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kolemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo kolek masalah keteratan ko buuk infot dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemayuan pu anu saka tak bangun peranak Diki.
5: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak bekawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang lek ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Dong endok sanang kok dayak tebetak liut. Bue anu ngut nebab kiti niak ngerati ruo tanak kok pen bahaya tak kawasan Anu buli jadi perangkap endiam bue liut. Bue liut anu kamapen kena tawan buli kok nebab kiti teruak renjatan elektrik tak diam bue. Bue liut pen kama engkau iko jenis barang kama anu teneman haiwan ben biso anu nut panut diam liut. Jadi jegonti betisti endok niak jadi tungan gai petandan. Najegon bangan peran anak dong pebenen gai kekuri tak diam buek liut.
6: Tips ngelag anak ketlipat diom kerita. Tagu te peringatan tak pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kitei prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara antejo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tak rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembilak mengko anak. Bara antejo mo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
7: Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ini kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansang. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selan kok laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semonu, boleh kealapan nang kemudahan internet.

0: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngenjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
2: Priyoman Pedito. Pedih teko, kanu berulang bioso nek berlaku tak dembilak bagian teko kenai. Usah-usah ngelak periamuan pedih teko. Ngelagan minuman langa kepein, ngelagan terlampau berpikir, stres, ngelagan kakanan masin, kakanan baik penroses kau bekejo. Turi kau pesanang sesukup nai. Senaman kau ngamalan diet sebanan nai. Segera dinakan teruak periamuan pedih teko, alap mengkolek petuasan untuk negaan periamuan kau ngincamin perian elum anu lebih alam.

0: ini kita perlu ngenapsin. Ngejamin masa bunda anu ala, kok nebangan kita muat perancangan tak pelanan ekonomi. Kok pan, ngajar kita, endok niat buar. Untuk masa bunda ti.
1: Jimat tenang boy.
2: Kurangan teh make boy semasa mandi merus simpon ko ngosek muo. Tenang bol pipe amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, penenoan nu misin ne. Muat laporan amun pipe lesu.
3: Boy dekau anugra. Mimik nu amu make boy ngelakan membasir boy.
4: Namo biosone kansang ko sanang memia jomo anu makai beju antawa olos irom ko segaya nu kansang nongot antawa karbon dioksida. Alinange namuk pan ingin tak jomo anu pu nei oyo runla jenis o pedenduan betong ko segai anu sedong muat senaman.
5: Teratibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kok Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman. Tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek no tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin bersomo RTM teman setia anda.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: dan ngik suduk gula na anu tu. Setengah suduk cukup nu tek tu kulut.
1: Mbak Aming, boy nu pentek kurangan ku gula ni minum je dekau.
0: Terima kasih nu kulut, tapi begitu tek. Bana-bana si kau tu nenut.
1: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke jogging ah.
0: Bah iyalah, amun bege. Duangan jela kami.
1: Ai, sian lagi saya no.
0: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ai akan nut pan somo-somo.
1: Eh, amun bege nut na sebaku. Kaget kau kada.
2: Bahaya makai balik bagas lan pinapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol. Kok pan buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik alap tiniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring tereso ni alap, senebab lek selan anu boy pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.

0: Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dongkom yoso Sabah BFM. Siaran sama Nimpo dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Mimi, boy no ko nalepon siom-siom-siom eh. Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no baik gabak tu tak kite. Nyak buli no kite peluak tu. Ay tekurung no kite teruak baik gabak tu.
2: Ay no yang baru si aku telepon tak siom-siom-siom.
1: Jadi, iya no yo marak.
2: Baragai okey jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpan-mesimpan no untuk pindah barak gesi.
1: Aik. Jo. Sanang bana pana.
2: Jo yang telepon siam-siam-siam jo. Nyan upaya ngingotan nombor-nombor lainnya. Sebab paling-paling pun telawan gai oron, alamat rumah, jenis kecemasan. Jo. Pun untuk kepastian jo pun eh. Sebab memang kita telepon tak siam-siam-siam, maklumat dokon orang angkot penalamat tu biasanya otomatik te etra tigai. Lagipun kita cuma meran gai pasal liujo, tarus no gai nambung ngogota APM ataupun bumba. Ni ano paya kita telepon balik-balik?
1: Ban ko? Nelepon jo siam-siam-siam amun run kecemasan. Lagipun amunnya run kredit. Buli pan nelepon siam-siam-siam eh. Mimi, besimpon na bagi. Sekarang run biduk penyelamat teko ngendok kita.
2: Yes, boss.

Berarti kau dinakan setiap 43 saat dekau beklah penerluan untuk menuan keperluan petenai tak Malaysia. Setiap dekau beklah anandermaan akan penroses kau penagi tak telu komponen penting yang plasma, sel, darah kau platelet. Plasma mengkebiak 55% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenai hemofilia, petenai teruat tunuk, elektrik, gangguan pengelaan kau SIV. Sel, darah pan mengkebiak 45% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenai trauma, pemilahan, anemia, kurungan lah kau gangguan lah. Sementara platelet dekau pedatus keperluan lah penerluan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pemilahan penting kau gangguan autoimun. Tenutan kempen ngederma lah tak kawasan psikotan dinakan antara hospital. Tiap titik lah anu ngederman paling lambat nyawa jomos diri.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ha?
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ha, malik ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miada ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa perlu ala ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu ya, Munferi. Sian siap jamau.

0: Eh, ano te nombor pertanan awam mo ko bomba tu? Lawe, doon tago ko. Aduh, kan tenampel te ta dinding tu. Mau ni sana ngonda.
1: Ih, indah pemiano tu yang macam mun kecemasan je kau tu.
0: Bana Mimi, andang run kecemasan no te tu. Kau ngonda eh boy eh. Kan menaik no. Kan nelepon pertanan awam mo ko bomba te tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buik gabak eh kang.
1: Alah kau tu yang, telepon je kau tak siam-siam-siam, sanang je tu eh.
0: Eh? Buli kah eh? Buk itu masalah gabak sop tu.
1: Iyang, nombor siam-siam-siam tu enggak kau untuk ngelepuran masalah kemalangan atau penjenayah jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu otomatik ya senambung ngogota pihak-pihak paling sikot tatungan di telepon tu. Berhenti join masalah. Tarus saya sambung gai. Dokon polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu berhenti jo masalah liud. Otomatik no ya sambung gai ngogota APM, bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan titu. Nyak betah lepas eh, unagai teko, APM ka, bomba ka.
0: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
1: Lebih kurang somo je tu yang, lagi pun susah te amun bersimpon nombor-nombor tu semimon. Eh, je te ingat ti siam-siam-siam me cukup ne.
0: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam me, marak baik gabak tamit tu tu, bidak akan menaik no.
1: Okey, bos.
2: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau?
3: Tau dok pendeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ne.
2: Ngini dok bege ya. Jadi
3: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
2: RTM klik?
3: Aha, teh. Type ni juta telepon noe. RTM klik.

0: ini kita perlu ngenapsin. Ngejamin masa bunda anu alap, kok nebangan kita muat perancangan tak pelanan ekonomi. Kok pan, ngajar kita, endok niat buar. Untuk masa bunda ti.
1: Dehidrasi, rakyat buat diom badan anu kosok kurang. Berbanding buat diom badan keluar. Badan tindakan akan terua dehidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, pangit kat. Nyalap reso badan, reso panin. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
2: Penetuan bangan peranak endok niak muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong menjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat atei jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomong endok manfaat nang kemudahan internet.

0: baba na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomo Luman Betis tak zebra lain. Inan tu jomo ramai yang nunya berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang. Maklumnya semimun ingin lingau. Tapi palis-palis nanti amun terlanggar jomo anu gelimpas se. Nak kira no pelancong ka atau nia. Aku kerasa mendak kereta tak bundakku tarus jomo lahan kereta. Sampai anu jomo ngelimpas se pelanggagat. Padahal memang tak tungan kawasan untuk segan ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semimun pengguna alun-alun. Jadi tuti. Nggak susah pan.
4: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan turi anutan sebetah den saat ngabut terlumpu saat. Kok pan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nak buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip, antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawabi, kok pan nyawa jomo air.

0: Hai, Ming. Alap lurus no kerita na to. Parking di kapal palap. Susah kang dia mau pasok parking lek na to tau.
1: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ai ne. Angkat kuda bembangan tu dau.
2: Huh?
0: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang dia mau muka beluang kerita ni. Ha, pian namun teruak kerita no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no? Amun ni ya? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk. Lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangrun kereta posok parking ngimpet kereta no eh. Baru kau nadar. Ya tosok no kereta no.
1: Bana pala.
0: Bah, lurus no kereta no eh. Sekajap je tak eh.

sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyak pun pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. KPT ngerantian proceeding tata tertib kebebasan tak universiti awam. Seminar kependudukan nambahan kesadaran generasi murak. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Proceeding tata tertib selan kebebasan bersuara ta universiti awam mesti no nirantian penedaras kuasa selajur. Terposok kebebasan pemetekuan pandangan kritikan awam kok kurung-kurung engkau aman. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT luak pemeraan ni marak. Ketetapannya usaha lingau mikuan soro hak berpersatuan mahasiswa. Sebiak pemaraan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selan penghapusan Akta Universiti kok Kolej Komuniti, maaf kok Kolej Universiti Sepusiam Pitumpuk Dikau AUKU Sepusiam Pitumpuk Dikau Akta Terlumpuk. Dedangai peruntukan diam AUKU kok cara-cara tata tertib pelajar anu nguatasan kebebasan mahasiswa bersoro kok berpersatuan rai tekilo. Untuk kenecualian luak pemakaian sebagai usaha pemelanan lingau. Antara ni kebebasan pengurusan persatuan kok kelab, kebebasan pengurusan aktiviti pelajar, kurung-kurung, pengunuan tungan komunikasi, penerakan kok penerbitan dokumen. Tak sedia KPT nut mara, kebebasan epan perlu leman sebiak tanggungjawab kok keluhuran undang-undang. Nut pemaraane perpaduan perbuatan membiak keganasan, vandalisme, keteratan harta, kesalahan jenayah, salah laku akademik kok pelanggaran tata tertib sah tatap nut tak undang-undang kok peraturan anu pendedaras kuasa. KPT Nut Mara Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM ke Universiti Teknologi Mara UITM niat tertakluk tak AUKU. Amun pematongan somo akan penilaian tak peruntukan masing-masing anu membiak mahasiswa ndok sebiak engkau usaha pembawaan penilaian tak dia AUKU. KPT selajur basak na luje nelajuran penanggunan tata kelola pendidikan langa anu terbuka tersusun kok sesuai untuk penutan semua pihak pengen kepentingan. Untuk matongan penghasilan di kau ekosistem, pendidikan langa masa bunda lat anu lebih alap. Yang dipertua Latun Musa Aman teko tak maidan tahlil doa kesyukuran kok solat hajat sebetak law kebangsuan kok law Sabah tak masjid lat kota Kinabalu. Ketekuan tun senampang lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Maidan nimpon engkok bosuan Surah Yasin tahlil kok doa kesyukuran pinimpin lek Mufti Perintah lat Datuk Bungsu Ajis Jafar kok Imam Oyoh Masjid lat Suhaidi Kuanting. Nur penerun tak kirah peneteko lek timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Tazkirai muan kesadaran tak kepentingan umat Islam maku keampunan dua Allah untuk mesanang kok ngemerdekaan jiwa umat Islam. Sementara khutbah engkau tajuk jiwa merdeka perjuangan niat lagi selesai. Peneteko lek Mufti Kerajaan Lat sebagai peringatan tak umat Islam hendak sentioso mentio pekoro anu buli mengkerat iman. Maidan abis engkau solat fardu Jumaat ko solat hajat anu ni mamam le Suhaidi Kuanting.
1: Dilakan sedang mengkale abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Lebih 100 pelajar cemerlang Sabah nerima tajaan pendidikan Petronas untuk nelasuran pengajian tak diam kok luar lat. Bangan penerima ngeruwa lapasan SPM 2025 anu akan nutan pengajian diam dedangai bidang terposok ke juruteraan kimia, petroleum, mechanical, sains, data kok psikologi. Terutama ni tak Universiti Teknologi Petronas kok pun institusi pengajian langah Tioron tak Malaysia, United Kingdom kok Canada. Menteri Pendidikan Sains Teknologi kok Inovasi Datuk James Ratib Marak tajaning ruwak antara peluang pendidikan beruang langah anu sendion tak pelajar luak proses pemenanan kok sesuai. Beliau tindemuan pengabar Boyjo Nempurnaan Maidan Pemertekuan Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas Mempesur Ilmu 2026 tak Kota Kinabalu. Menurut penerteko, beasiswa dikit Petronas tak 25 pelajar sekolah menengah untuk sesi 2026-2027. Dedangai kawasan tak Malaysia pengen kemungkinan mengkerso cuaca panas engkau tio pengendan. Yonis tutan pengaruh beriud barat daya kok pan iko titik panas anu kakal langah tak selatan Sumatera kok barat Kalimantan. Perianin dijangka berlaku antara 25 ngabut telumpuk dembangi buan Ogos. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Isham Abdul Anib Marak Sarawak pengen peluang jadi kawasan paling tebiak engkau dedangai daerah ni jangka mekerso ke pekatan ngamo tak perian begai niat sihat tak terlumpuk kok terlumpuk dembangi buan Ogos. Tak sabar perian ngamo ni jangka ngempon berlaku tak 20 siam Ogos tu. Tak semenanjung Malaysia ke pekatan ngamo pak pengen peluang berlaku terutama tak Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur kok Putrajaya ngabut lumpuk dembangi buan Ogos. Dr. Muhammad Isham Marak pihak ni akan terus nutan perkembangan cuaca kok perian atmosfera kok pan metimos ramalan luak semasa tak semasa. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedoh lagi. KPT ngerantian prosiding tata tertib kebebasan tak Universiti Awam. Seminar kependudukan nambaan kesadaran generasi mura. Bagaimana abar-abar di Melat kemap tu? Abar sini boleh senunting oleh Alicia Michael nang seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap. Terima kasih sebab sentioso kale kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Kami meregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Siaran sama.
4: Alap, bana.
3: Insan Minggu jo Ben B, kam sentio so ta ate kami. Sabah VFM siaran sama alap, bana.

Ya, dengarkan agak aku sampai minggu tujuh kita bersama-sama tak kemau waktu edisi 20 pengibuan Ogos 2026 bersama kok lawah Jumaat tak kemau waktu diam siaran sama Al-Labana. Terima kasih kena kakal bersama kok kami diam siaran sama Al-Labana minggu-minggu jakam yang sedang diam perian alap-alap selalu. Semoga sanang atas selalu kopan. Jangan lupa untuk sentiasa ngejogo keselamatan minggu-minggu jo benbi, okey? Jogo keselamatan, jogo kesihatan, jogo mangan. Jadi bangan dinakan yang sedang bersama, jangan lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama Al-Labana. Setiap lo pukul 3 gambut pukul 6 kemuap bersama ko DJ Sian Maung, DJ Hizi Maung. Jadi insyaallah un masa koruang kita akan bertemu lagi kopan. Ucapan selamat mengkali siaran sama. Bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kupon muat no alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kiti balik. Okey, amin, amin, amin, amin. Jadi, badan aku kan mengkau lagu-lagu tu sebagai penombol siaran sama Al-Labana. Bye-bye.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawi ti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, minaku Abdul Kahar Haji Omar, mariam hampa lahat sahabat BFM siaran Hiling Sama. Dakaan maka habal mustaha KPT yang mahoga prosiden tata tertib kebebasan bersuara mah University Awam. Seminar kependudukan angono pengitau makanak muda. Haba selengkapnya. Prosiding tata tertib pasal kebebasan bersuara ma University Awam subai niharokan sarun-ruun. Pasodna kebebasan amuan pandangan ngumil akal embal kesulutan maka pagtipunan secara aman. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT min rakayu hiling amatua katob-toban hee antara akal ya rai-raian pamaluahan kebebasan amatua airu PN bilahi ni pahiling maka hak mariom persatuan mahasiswa. Rasali maka anu ya ini hakaan he Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pasal pamosponan akta universiti maka college universiti dan ibu siam hatus pitumpuk kasah oku kurungan akta telumpuk. Yuk KPT rakarangai peruntukan mariom aku maka cara-cara tata tertib maka nak iskul maka kebebasan amatua airu PN bilahi ni pahiling magtipun pamakaian ruang pagsulihan pamaluasan serta pangahinangan dokumen. Mariom masa hee KPT rusap angebot-ngebot kebebasan hee rusap perlu paholega rasali maka tanggungjawab serta keluhuran undang-undang. Kahinang ia akal pakaat baanan kemudahan mandusia kamemon kakaatan baanan pakakas atau alta kasan kahinangan alat masalah pelajaran maka asak matata tertib masih akan keengkotan ma undang-undang maka peraturan ia masih nipakai. KPT magkainagohan amalanjal pembangunan tata kekelola pendidikan alangkau ia terbuka tahatul maka ahantap min pamiaan kamimun mandusia ia taga mustahak mariom hinang ina ani ekok maka peluas rakayu keadaan pendidikan alangkau masa sinong negara ia taga kualiti. Pangilangila angon pengitau baknan mandusia lagi-lagi baknan makanak muda pasal soal kesihatan mental, kependudukan maka kesejahteraan keluarga luhui ni patok-tok. Min seminar kependudukan peringkat Lahat Sabah ia nihinang hek lembaga penduduk maka pembangunan keluarga negara LPPKN Lahat Sabah. Menteri Randa Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki Ahiling hinang hee menjadi pembakansang makanak muda mariam amatantu masa sinong keluarga mandusia kamimon maka negara. Beliau nibak hee RTM baik PNN rasmian seminar ina ani makota Kinabalu. Ko amanjari pengilang-ilang ia embal niat harokanna yukna perintah Lahat akan magtabang maka Kementerian Kesihatan Malaysia minhinang jelajah agenda nasional Malaysia Sehat Sabah Maju Jaya. Jelajah atau hinang angalibut inaani amua perkhidmatan sokongan kesihatan mental maka psikologi saringan kesihatan maka kempen pangitau. Labi rahatus makanak iskul cemerlang Sabah an lima tajaan pendidikan Petronas an nambung iskul mariau maka luasan negara. Baanan anu maka talima ina ani ia namin baanan makanak bayakatis SPM tahun 2025 ia akan nambung iskul mariau inda Guinness bidang pasudna kejuruteraan kimia, petroleum, mekanika, sains, data maka psikologi lagi-lagi nama University Petronas serta institusi pengajian tinggi ia sidda takilah Malaysia, United Kingdom maka Kanada. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi maka Inovasi Datuk James Rati Bahiling tajaan hee yang antara peluang pendidikan ia sidda langkau yang ni endean ni makanak iskul min proses pembinaan ia ahuni. Beliau ni bakhe media bai pian amalanjal mairan pengendean anugerah tajaan pendidikan Petronas amakan sang ilmu 2026 mako te Kinabalu. Rusa binaan ni endean biasiswa arike Petronas 725 makanan iskul tingkatan untuk tahun 2026-2027.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Habal lahat titi pina sampai min Sabah BFM siaran hinding sama. Yang dipertua lahat Tun Musa Aman atakan ni Mairan tahalil doa pagsukulan maka sambahayang hajat atak maka Allah kebangsaan maka Allah Sabah memaskid lahat Kota Kinabalu. Katakan Tun ni sampang hek nakurak menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Mairan tinagnaan maka basahan Yasin tahlil maka doa pagsukulan yahni nakuraan hek mufti perintah lahat Datuk Bungsu Aziz Jaafar maka Imam Beskar Masjid Lahat Suhaidi Kuanting. Risab ni hinang tazkirah ni pasampai hek timbalan yang dipertua agama Islam Sabah Datuk Malai Malai Ahmad. Tazkirah hee amain tom soal umat Islam angamuk keampunan min Allah Subhanahu Wa Taala untuk ketenangan maka memerdekakan pikiran umat Islam. Khutbah isab ia tajuknya jiwa merdeka perjuangan halam lagi akatis ni pesampai hek mufti pemerintah lahat sebagai pementoman tujuh ni umat Islam kok pahali min kahinang ia menjari asa min iman. Mairan kata pusan ni isihan maka sembahyang Jumaat maka sembahyang hajat ia ni Imam hek Suhaidi Kuanting. Institusi Meteorologi Tropika Maka Pamehilalaan IBTP UMS Luhai Amat Tok-Tok Pangilangila Amahilala Pusaka Biodiversity Malahat Rasali Maka Tanggungjawab sebagai poon kecemerlangan penyelidikan biodiversity maka pamahilalaan alam sakalibut. Pangilangila hee mustahak ko amenjari embal akan aniak kekulangan kakaatan maka asak amakai poon alam asal jari. Tujuh inaani IBTP rusab amaluahan pagtabangan ia patulak maka agensi parenta, pertubuhan enggak ika parenta NGO serta institusi penyelidikan mario maka luasan negara. Beliau ngahaka butehe tujuh RTM bayi PN angarasmian sambutan ulang tahun ketulumpu IBPT MyUMS. Maka pus-pusan habal pasampai pabalik habal mustahak KPT yang mahogak prosiden tata tertib kebebasan bersuara My University Awam. Seminar kependudukan angono pengitau makanak muda. Batehekna habal lahat ku KPT ya baini sadiahan min seksyen berita awal semasa terjemahan baini hinang hei Aida Lamsani. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, magbak lagi kita pabalik mah siaran Bajau Hiling sama. Jadi bahawa kita banyak makali berita segenom 20 kali itu akan pasut dah waktu magari mah kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dah luar waktu na tangis pengintoman dan bisa.

Jadi sekarang akan berkongsi apa yang kita aduh bantu-bantu ke habis tu. Ai pun nihinang. Ia tujuna tujuni rakyat ai lagi pada makanak-makanak iskul. Jadi mari berita lahat si anak labi makanak iskul anu yuk siga cemerlang. Ada lima tajaan pendidikan Petronas, Sanabang iskul mario maka luasan. Nambung iskul mario melahat maka luasan lahat. Jadi hingga-hingga anak-anak badan maka talima, yuk siga peluang itu, enggak ke selalu nak takkah. Kadang-kadang minta daru. Jadi makanak sagasiali, binahap toh nganek bagi iskul dulu. Jadi entom ta buatah ai suli-suli matoa, ai bayi panduk matoa makita.

0: خلق.
1: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magat. Salih-salih serahkan pasod na waktu magharib mga kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Lanta kohapiti maka rakayu lagi kalangan amukuh ni Tuhan kalangan si kisang. Jadi betina ni sa gonom na 40 katulu ni kutis sa gonom 40 kampat.

5 menit ni parulus kawa alau pangilangila mbal niak bohek magkayung mas kelibut lumak bi anu ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai menjari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis,

Dari Banan Segar Anakan, siaka sebelum isak pituk sangom itu, walaupun bertinaan musim pengelau pasuk peklahat, kadang-kadang yang siga hanga lendom banan bing langit dulu enggak ka ai sebabna. Nah, tina ni masih kita merimana dia lagi jerbu. Hali-hali antahinang meluasan luma ataupun bangsa ai keperluan hal kita merim luma nah, walaupun yuk siga pasu Allah pasu paglahat anda-anda ta yuk siga bangsa saya rajin magtanam bunga-bunga ilu. Benengah karakayo penyampai sih si Julia anda umbi sakahama ilu. Ili hal tanda teluari kiriki nah bang ilu maka keket nah tasayu biru bertingga ya ko malah ati bang sampai niakal saki denggi jadi nak ni suwe illa kanta abah hantakan maka dua ongka lindu tasah rubias rubisa tiasin maka ongka si oh datin sadia maka picirin min Yasmin suara jantungku magbakpein kita pabalik. Assalamualaikum.

0: katawan bika, magtimanan atau magtambanan sa tuwarem kaadaan iya jadi sabab sa tuwainan mareman taliang-lea, kapitian atau kabinasahan yana dakayo kasaan mareo akta kabajikan sa tuwa 2025. Ia taga peruntukan hukuman pain ngabut 100,000 ringgit atau jil imbalabi 3 tahun atau karuaruana minta iya. Minsan painay he amakayang-kayang panji jalur gemilang halakan asia-sia bangiyay jiwatam ni saay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud maka ni jaga ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ka tulur alon do mitinyo sabab FM kasalulan rahumurut.

Kansen ralon domam salam lesha madani. Rinoring ahom yun ahon pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho akasi bonsoi. KPT napaulaw ra proceeding tata tertib kebebasan bersuara ra universiti nu perintah. Seminar kependudukan amaruang ra kalimanan nu tu wahu. Proceeding tata tertib nasungkait ra kebebasan bersuara ra universiti nu perintah akasip ulawin ra timpu apasi. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Mayra Rahu Pinasila Nilo Nambala keputusan ini li rondo intora pokot apakah luoi papasukuan rakasihat nuhuang am hak berpersatuan nu ratayar nu susumikul. Keputusan ini li mayu rakinitak nu Perdana Menteri Datuk Suri Anwar Ibrahim nasungkait namusaan ra Akta University dan College University 1903 rondo auku 1903 rondo kurungan Akta Talungopor. Seminar kependudukan peringkat negeri Sabah inumak nu Lembaga Penduduk am Pembangunan Keluarga Negara LPPKN negeri Sabah rondo pokot amaruang rakalimana nutu wahu nasungkait rakakasipan nu kapiahan mental kependudukan am kansaya nu salupanan. Menteri Tayar Nur Wandu kapiahan am kansaya nu rakyat Sabah Datu Julita Majungki Nambala program hino nasauk rapun penguasaan Ratu Bahu ondo sino kaluluan angi witrisilo san sulapan nasuangan am pambahunan rakinabalo on sera oro matong. Iyo nambala rangahon u RTM raliwos no nangimpuas ra seminar hinili ra kota Kinabalu. Nakasail 100 ngaulun dalang sikul cemerlang ras Sabah nangapu ra panginsupan pendidikan Petronas onda pekaluoi risilo anunggul rapungwasan rendalum nu pemahunan am pemahunan bokon. Nasuangan nu nangapu rapanginsupan hinili ilo onda napongora SPM 2025 am muwas rana salinut penguwasan nakayaknyo ke juruteraan kimia, petroleum, mechanical science am psychology ra University Teknologi Petronas am pusur penguwasan asawat bokon ra Malaysia, United Kingdom am Kanada. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib Nambala penginsupan hinoron dok kaluayan anunggul rapung wawasan mayo terono entaran ilo ondo napili pinili intara puyungon nubonse ra keputusan. Yo Nambala rangaho liwas na papasukuan ra nugra tajahan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu 2026 ra kota Kinabalu. Tuan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman inatong ra majlis tahlil doa penginsuatan am solat hajat mayura oro kebangsaan amoro Sabah ra Masjid Negeri Kota Kinabalu. Sinukuan no kinulimanan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Nor. Majlis ini li pinaimun ra bacaan surah Yasin tahlil am doa penginsuatan tinampilanan Mufti Perintah Negeri Datuk Nungsu Ajis Jafar Imam Mayoh Masjid Negeri Suhaidi Kuanting. Siniak poyo taskira untuk pinasukun timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah Datuk Malai Ali Malai Ahmad liwarahino kutbah ninggalanan Rajiwa Merdeka perjuangan belum selesai pinasukun Mufti Negeri Sabah. Majlis inili pinopora solat fardu Jumaat am solat hajat untuk tinampilanan no Imam Suhaidi Kuanting. Kukula intok Malaysia sino kaluluan asau Kinabalu alas alisun kapuam jerebu naintaran ra angin barat am suang nu intok alasu bonsoi ra limbo nu Sumatera am lindovo nu Kalimantan. Kinabalu hino asau intok ra 23 suku ra 23 rondo ari bulan ra bulan hitu. Ketua Pengarah Numet Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Nambala Sarawak sino kaluluan akatum ra kapahanan ra Kinabalu hino lintaran rakukula daerah Kinabalu nu jerebu kapam lisun akapal bonsoi ratalungopor am talungopor rondo ari bulan ra bulan itu. Rasaba Kinabalu alisun kapam jerebu akapal bonsoi asauk radungopor siam ari bulan ra bulan itu. Saudara semenanjung Kinabalu hino asauk ra Johor Melaka
Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Amputra Jaya, Ratalungo Pramron 2000-an, Rabulan itu. Gubernur Liaku Payo Aho Rakasi Bonsoi. KPT na Paolo ra proceeding tata tertib kebebasan bersuara ra University nu perintah. Seminar kependudukan amaruang ra Kalimanan nu tu wahu. Ini na pepernu au na pemahunan terasa ba BFM kasalulaan ra humurut. Aho ini likin mustelaho ri Elysia Michael. Kansayan am salam Lesya Madani.

Pamparamayanda oro kebangsaan oro Sabah atangonda katalunga peramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam keonom talunga perngaminet rasi suhati Ramayan Poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memperamai poyor peperamayan ka oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom. Kan saya peperamai

Saba Atangonda Katalungo Pramsa Ari Bulanti Gora Dataran Bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu Tumanipune Jam Katulu Tarungo Pernaminit Rarandom Ramayan Poyora Ugar Sumail Ro Etnik Saba Papakitanan Da Leza Lampung Am Tayangan Sejarah Rimbai Kwayo Ro Mel Efficient Am Artis Sunwon Rupa Petanawan Da Oro Saba Ro Tuan Yang Terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pagung Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say oro Sabah donga ribu donga paramonom. Kan sayang oro Sabah, intara RTM, teman setia Anda.

Yo babagakan sian dalam nom rakawi baga-baga konang kini ngoramon. Dalam kesaluan dahun murid rasa babi FM lalu nemino. Noro-ro itu ra oro kalimo ra dongo prambalu hari bulan. Bulan kebalu 2020 pramonom. Ya walansan orang kena pakai pakai tak kawin, orang kena kini orang ramon dalam kesaluan dahun bersama BFM. Rayus kono saya kena kepiahan no inan tak kawin pakai pakai kak, tiap kono kena mantak palairo, orang kena keraja tak apa rohitili. Mesti nak kiri kono pakai pakai kak, orang kena muli rapahun neno tu. Tu malah kono muli rapahun pakai pakai kak, kansen ramin kawin, kansen orang kono saya kena kono kepiahan tak kawin pakai pakai kak. Sama-sama hari tak aku siham tak aku nampak jaga aku nak piah ni nantakah hari ini sambil kek itu ke rumah sama konora jerebu sambil kek itu pakai-pakai kami kapi konora inggalan anda lisuna kapal rehni lisuna kapal sambil kek kono kapi rumah sama sambil kek melansir aku nak pejaga aku nak kepiahan ini nama salok aku nak nginum rasung yang sangat mempakai mungkin salop yo pakai-pakai kan pakai aku nak ora pang nobon da arung am kabang aku ni ramas ya wasana kaya uangku

Pagkakaralan karalan umin rako na pamarangan ramyun ara ko na pantingay sa nda tagara kawi ara dalum rako na angkining ora kasaluan dahun muralon domino pagkapagak ka ati ako panukan nito kaming kunangkining ora mon raralon domino mayaki rako na ra RTM click ara ko na angkining ora kasaluan dahun muralon sa BFM am suera RTM click ako panukan nabuli angkining ora mon ora kasaluan dahun muralon sa BFM ay heno mayara saluran esro ba pagkapagak ka Enora saluran Esro Balu Tulu Kosong. Rasino kena Esro Pahumiun kau penuh kena beli temalim bayar kurang kini ngoramon. Dalam kesaluran tahun umur rasa BFM Eno mayara saluran Esro Balu Tulu Kosong. Am suara kena rahino. Am sini aku kena Facebook mai. Live Facebook mai kena untuk kami kena temalim bayar kini ngoramon. Dalam kesaluran tahun umur talon domino pakai kawi. Ya orais kena imuni kura dua rimbai. Kena pangkiningan takara rimbai. Kasalan daun merasa BFM yang rimbai kasan rimbai tori Irene Chan rimbai ninggalan paring kuanangan am sino rimbai Lee Winston Dell rimbai ninggalan nanda inan movie nunimu.

Yo bagay na rito do rimbay kuno na ringom yung retuli hinora rimbay kasar rimbay Irene Chan ay hinora rimbay ninggalan na paring ko na nga namsin suno ko na rimbay Livingston Dell rimbay ninggalan na inan movie nuni mo yun nang ibita kara jam katulu dungo pramapat nga minute na londong. Yo bagay na para jam katulu talungo pramonom nga minute na po ra londong mitura ko na kaya na po azani siya kara liwung no kota kinabalu amin to kinto kahondo no. Ni bos lah aku no azan no pakai pakai kau no pot kau no akaya ara tas kira ara lo nemin rasi no tas kira kaya kenapa ra im ra ri Imam Abdul Karim Ampakot itu ra cahens na bawa. Ya orang sekarang paling kurang ni kerana kata kakak sudah mimpung ini era live atik Facebook mai ralo nemin no. Sini aku no tikus gas bon tikus kuli galan utik Facebook natu paling kurangan nasi numpung ini era live Facebook mayor page mayor sabah BFM am sini aku no Silmun Antia entar telupit sabah no wow konsoi paling kurangan dah yusko sumimpung ramu raka saluan daun murah sabah BFM maya rala live Facebook mayor page mayor sabah BFM amarayus ko na kawang share pagkapagkakar pagka, live Facebook mai ay lipi ko na rasuang pi ko na rapa kata karabokon sumingkaw rita ka karang kiningo raka saluan dahon murah lalu numin ras sabah BFM makinin ko takapira dua rimbay na rimbay kasa na rimbay na rimbay na rimbay MP terus rimbay ninggalan na nalawo na yung ingat mo sunong rimbay ni Flora Joseph rimbay ninggalan na ratini tini bukuanan libos na po rimbay na kau kona kaya na po rahasan isyak libong no ko takina balu amin tok kintok ahodono.

0: Italia apulak asilo am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahinga rap.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahins Nabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiyahu wa nasarahu ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sayan remuyun siung nupahaka-pahaka kukawi inenganu Allah subhanahu wa ta'ala peningkuanangan takara Allah amalhamdulillah tinakan takanutupo rekasiwatan amkan sayan rorohino kinawar nupayo umur taka am akapahuma takapora rorohino rorohino pahaka-pahakaka asiha awangi vit remuyun rasiung nupahaka angkiningo rapambalaan-pambalaan kapo am tazkiro kelebihan am sobkono kansayan ahamul rasuro al-fatihah pahaka kakawi ninganu Allah subhanahu wa ta'ala suro nakapamahulu randalum no al-Quran yohino ininggalanan rasuro al-fatihah. Surah Al-Fatihah tu poyo pahakaka aulai bacain takara sambayang. Sama ada sambayang wajib, sob kono sambayang sunat. Hadis nu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la solata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Maksud nana poyo pahakaka, ika asa solat, nu ika poyo ambaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pahaka-pahaka kawi. Al-Fatihah no sino tulu ayat. Setiap nu huruf nu Al-Fatihah sino 114 ayat. Saumi huruf no wakil melambang rasaumi surah randalom nu Al-Quran. Randalom nu Al-Quran tu pahaka-pahakaka sino 114 surah kahwi. Jadi pahaka-pahakaka kahwi hinonga kelebihan nusur Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo apa kata tanduk merah studio tu jam katulu apat ngoporam limo ngamini tolong dom. Rais kira paling konangan apa apa kono masih bukan kiri ngoramun dalam keseluruhan tahun berasa apa BFM. Mereka kena kaya itu taskira namanya naya kaya itu hari Imam Abdul Karim Ampaku terima rai dari intara jahens na bawan pakai kawin. Ya apa bakar arena tur akono rapat pengapuan tegara bulan oro bulan kebangsaan arakono itaka kono mamari taka ngapu ara oro kebangsaan mulipi kono ra bulan itu rakono poporno bulan ra itu ra bulan kebalu itu poporno bulan kebalu rata lungo pro rondo hari bulan yak poyo ri taka kono ngapu ra oro sabah paga-paga kakawi rayos kono ra sino huang taka ahinga pamahunan taka Malaysia ibu kono pamahunan taka Sabah henora hinga taka henora apa kipol ra bendera jalur gemilang rayos apa kono ra bendera Sabah paga-paga henora kono tatandu taka ahinga pamahunan taka Malaysia ibu kono pamahunan taka Sabah tu acak pun kada entok min kenapa kipol paga-paga maya kira pahun minasi hamar kana pak kipol jalur bendera jalur gemilang kepada jalur bendera Sabah suku konora untuk kono antatalan ira untuk min kono ara kono ga kadai-kadai ki pagapagaka sunureno ra kono babayan minno babayan minno hinor bayan minno ra kereta ki amikap yo kono mutomyun rais kada pak kipol bendera jalur gemilang ampio kono bendera Sabah ira tatandu taka kono ahinga ra pamahunan taka Malaysia libi kono ra pamahunan taka Sabah tu. Ya orang ramino kono sino kono rimbai kasih hamion kono pasalan kono ralo namino na kono inatangan pakita kana rimbai ya kono belia kita kana rimbai ralo namino ra hino na pur jam kawalo na po pasalan kono kono rimbai akini tak nupa kana ralo namino mayara pakita kana rimbai hino ki mayara whatsapp mai kita kana rimbai mayara whatsapp mayara nomor 0 rondo siam 0 3 8 3 8 mikapio kono ra kita kana rimbai eno mayara live TikTok mai ara bati kimi nak ra live TikTok mai ra komen ra live TikTok mai mikapio kono mayara live Facebook mai bati kimi nak ra komen ra kono rimbai ka salumiun ra kono paringon guna pura paga-paga ra ina tangan pakita kana rimbai eno tumalimpun terjam ka balu na paga-paga ya ora sekarang kini kita kapira dua rimbai. Jadi wakon ang kini nga halong piyo kono rimbai-rimbai kini tak nupa kata kara randa lumi na tangan pakita kana rimbai. Rais kono kini nga kara rimbai itu rimbai kasano rimbai tari Steven Jimin rimbai ninggalanan Rwandu Masundu. Amsun ono rimbai ri Ranida Rosdi rimbai ninggalanan ra Sinuki Wunulango.

Sabah, gipionio pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Pamparamayanda oro kebangsaan oro Sabah. Atangonda katalung operamsa aribulanti, jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu. Tumanipun da jam keonom talung operang minit rasiswati. Ramayan poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapaundok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua Pagun Sabah, am andu, yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin, sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong, memperamai poyor peperamayan, ra oro kebangsaan oro Sabah, 2000 dongo paramonom. Dan saya, peperamai.

Ya, apa kata tak numero studio tu jam ke walu lima ngah minit alon dom. Paling kau nangan rayu sekarang pagi-pagi ramah kau nang kini ngopi ramon dalam kesalahan daun merah sabah BFM. Ampio kau nara pagi-pagi ini ayah live TikTok mai rakau nasuang kau nara pagi-pagi kata ka sinu mimpung rayu rita keralun dominora. Ina ya ramon ra live TikTok mai rasa ba BFM. Sini aku nak pakai kata Queen Bella, Gansan Dalondom, Mam Ali Udin. Gansan Dalondom DJ kau nak paling kanan Gansan Dalondom. Begitu i MM Sok, JR Squad Gansan Dalondom DJ kau nak paling kanan Resil BT, paling kanan Kopi Sangyu. Hinggalan no. TikTok natu am sini nak pakai Stephen, Gansan Dalondom DJ kau nak paling kanan. Gansan Dalondom Ramyu paling kanan sini mimpung ini era live TikTok mai rasa ba BFM am sini nak pakai Samsia Ani. Sangulun kau Zani Tavanus no inter pamahun nanti kasabatu rayhin orang intera nabawan ha Samsia Ani kau nasi mimpung inayar live TikTok Mayra Sabah BFM. Paling kau nangarais kau nang kini orang men dalam kesaluan daun umur tera Sabah BFM Mayra live TikTok Mai. Amrais kau nareno tera kau napa inatangan pak kita kena rimbai pakai kak. Rago no asuang kau nara pakai pakai tak kau kita kena rimbai. Atau tuan aku lah nono pakai pakai rago no aika kono na salula guru rimbai-rimbai kono kini tak minra londo mino raino kono sa jam yak raya kono raina tangan pak kita kana rimbai am kana pokeli kono salula guna pura rimbai-rimbai wo kono kono kini tak nupaka makasi orang minam eno rimbai no kini tak nupaka tak ra londo mino raina tangan pak kita kana rimbai rimbai kasa no rimbai tori Susana bouncing nantam di sini kin silip rimbai ini galanan jembatan emas kini tak nupa kata kae kopi sangiu Amin Nurlin siap kena kita ke rimbai kita rimbai kita kon nila rimbai ini galanan jembatan emas kon ni nera live TikTok mai am sore no IMM sok rimbai kini tak no no rimbai ri step jo rimbai ini galanan da oh habi yo pagabagara is kono kirim otak rimbai kini tak nupa kata kae nera live TikTok mai ralo no itu.

Yo papa kena itu dua rimba ikan nak cerita kena pakai tak kerja itu aku nak nari ngomion nak rimba ikan sara itu lipa ke pakai kerimba ini Susana Bonsing. Dan tamu di sini kini silip rimba ini ninggalan Andra jambatan emas. Am suno nak rimba ini Steve Joe yang nak rimba ini ninggalan Andra Ohabi. Ya orang sebagai pakai pening kewenangan aku nak pakai pakai tak masih pening kini orang mendalam kesalahan dalam nomor Sabah BFM eno Maya Kira live TikTok my live Facebook my lalu dominam sini aku biar kau pakai tak kain ayah live Facebook my lalu dominam sini aku nak Robert Berto kan saya lalu DJ kau pening kewenangan kan saya lalu Florito lalu Sobel Lorenzius kan saya lalu DJ kau pening kewenangan kan saya lalu Monsoy am saya Reno Sabin Kangguat kan saya lalu Moro Kalimo DJ am kawin orang arawangan kau nak kini orang kesalahan dalam nomor pasti nanti kak. Kasalan dah nomor rasa BFM onsai rako disabin kang buat paning kuanangan rayus kone nayar live Facebook my page my rasa BFM paka-paka ka ayo paka-paka rasolora keker reno tu rako no rumasam amangin ako no apur angin apur paka-paka ka ako ko no kititak rako no paka-paka taka rako no muli reno tu mayara kereta miu no aliwa-liwa ko nang kiralan mapay ako ko no laju-laju rako nang kiralan muli pamahunan miu no reno rumasam awas rayus kena kau liwa-liwa pakai-pakai kau suang dia kono sungai itu tu matau sangkul noam dia kau kena kasukur pemahunan mino onsenso rayus no kini kau tak kira rimba kau nak rimba kini tak nupa kata kau inayar lah inay

Premier live, live TikTok mai heno i Helen Nyong. Rimbai kasalut no ringonor heno rimbai intori idian dayor limbai ninggalanan layawin ras semenanjung. Sunung ro rimbai kini tak nupa kata kai nayara WhatsApp merah sawa BFM rimbai intori Florida kinanjil. Ansara London DJ rakono rimbai kita kono heno rimbai intori Datu Francis Landong rimbai ninggalanan raida. Rais kau dapat apa-apa kan? Kini kau tak apa-apa kan? Orang rimbai, ini rimbai, ini orang kasa, ini rimbai, ini orang idian dayol. Layawin dah semenanjung, amsun, ini rimbai, Datu Prancis Landong, rimbai ninggalan Andra Ida.

Yo mga rayos ko na rito rimbay, kinitak nung bagat na karanan na luminatangan pa kita ka na rimbay. E no rimbay kasara ito li rimbay ito ri idean dahil rimbay ninggalan na layawin ras menanjung. Amsuno hinore ko na rimbay kinitak nung bagat na Helen Yong. Amsuno ko na rimbay ri Ida, rimbay ito ri Datu Francis Landong rimbay ninggalan na Ida. Kinitak nung bagat na rito ina rawasa may Florida Kinachi. Ya babagan rayus kurang pabalik kurang yun Raku na babalu kawanan sambil pamahunan Taka sabar oro nuswaw Raoro ka onom raminggu itu Radungo pram siya maribulan rabulan kabalu Duribu dungo para monom Yaino rasambit rasuswaw jinang ka rumah Sam raku kula intok Amra sambil kamayo na Tumpalak amra sama awas Raku kula intok am solo ralondom Yaino raku no alisu na Jerebu raku no ulun sa kalasan ng mato nororo nun suwa minimum no dungo param talo darja Celsius maximum no taro dungo param limo darja Celsius Pagkain na ito ko no babal kawanan pinaysalo no kopisan Meteorology Malaysia ino ra kopisan ko no ahihilong babal kawanan sambil pamahunan taka Malaysia ulipi ko no pamahunan taka Sabah ra oro nun suwa ra oro ka onom raminggu ito ra dungo param siya maribulan rabulan kebalu 2000 dungo param limo. Ya ora is kena angkini ngotak pira rimbai heno rimbai kini tak nupa kata kara lono mitu heno rimbai ain tori sardika rimbai ninggalan pengasih penggulungan itu kini tak ri nupa kata kara i Gabriel ai nayara api to Gabriel i nayara kena na kita kara rimbai ai nera wasa mera sabab FM kasi na lono DJ kena rimbai kita konku kena rimbai ain tori sardika rimbai ninggalan pengasih penggulungan ya apa ni kena nam rayus no i Yoji ai nera live TikTok mai sabab FM kita kara rimbai ain tori Inu sandara rimbain ininggalan dan rapi lah terhaling. Ayo semua kau kini giring mau taka kau nampak kau nampak kau nampak rimbai kini tak nampak kata kau. Inayara WhatsApp mai, mikapai kau nampak inayara live TikTok mai ramai.

Ya apa kabar sekolah apa balik kurang mion apa balan kurang lo nabi nora apa kawi. Ya hinor aku no oro pengapuan da oro kebangsaan. Tingkat negeri Sabah 2002 ngopera monom. No uman peralano ra talungo para rondo hari bulan ra bulan ka opor bulan ka balu ra 2002 ngopera monom hino bua popor no bulan itu. Ayeno tumalimpun itu ra jam ka onom ra susuau. Ram uman ra dataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephen. Kono oro pengapuan oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2002 ngopera monom. Amrayus nora sambit ralo nom paga-paga kara talungo para rondo hari bulan. Bulan kabalu 2002 ngopera monom. Ra tumalimpun tora jam ka tulu ra londom. Hino ra pengapuan. Hino ra pengapuan takara oro Sabah. 2002 ngopera monom uman para lano ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu temalimpun tori jam katulu ra londom ra popornu bulan itu yak peyo paka-paka. Inora sambil rasusuau kono pengapuan takara oro kebangsaan peringkat negeri Sabah sunura sambil ra londom solo ra londom temalimpun tori jam katulu paka-paka. Inora pengapuan takara oro Sabah uman para lano ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu. Rais nong kini kau tak pernah rimbai kau nong rimbai kini tak nupah kata kara lalu nomino inaya ra live TikTok mer lalu nomito rimbai kini tak di semak samun ninggalan nuk TikTok nato rimbai kasih aku kau nong kini ngor rimbai ayo ninggalan andra na lolot ra Malaysia ino rimbai ri Dorsi Mimi Ladius dan Tamri Idinin Ambaru rimbai ninggalan na lolot ra Malaysia amsuno rimbai kini tak di Hiana inaya ra live TikTok mai ino rimbai ninggalan andra sumila pobulan rimbai intori siti pa jahamin. Ayo sekarang kini kita kata dua rimbai, kini tak nupah kata kata.

Yo babaga rais kuna pasuku kuram yun ra loho loho nugata. Ino loho loho nugata itu baga baga ka pinainsalo na inan nguasa rin dasar kita sabah LIGS. Ino ra oro nunsua ra oro ka onom ra minggu itu. Ra duong pram siam hari bulan. Ra bulan kabalu 2002 pram onom pinainsalo na inan nguasa rin dasar kita sabah LIGS. Ra oro nunsua ra oro ka onom. General loho nu susunu gata balung ringgit 5.4 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kasa 5 ringgit 0.9 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kaduo 4 ringgit 3.3 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit 0.4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo 4 ringgit 0.2 sen sa kilogram. Am gata sikarap sa ringgit 2.2 sen sa kilogram. Bagaimana itu kono loho loho nugata ra oro nunsa ra oro ka ono na minggu itu hino pinain salon no inan nguasa ra industri gata sapa LIGS ra oro nunsa ra dungu pram siam hari bulan ra bulan kebalu 2002 pram onom sino kali kono paka paka kono antalan ra gata min ra oro nunsa amino kono loho loho nugata no ya bapak kan kasukut akan ora ka paparan no siaran na sapa BFM ka salon da nomor ra lo nomino kono ngaramiun rayos kono si Nururin mangan ramo rin mangan ramo rin ayara live TikTok Mayra Saba BFM ampio kono ini ayara live Facebook Mayra page Mayra Saba BFM paka-paka ka raku nasuang paka taka sinimimpung ramon nera live TikTok May live Facebook May rais kono kau kono angkiringo ramon dalam kesalahan daun murid raku nanungkor raka kesalahan daun murid Raka Saba BFM pasin dengan entaka onsoy ini hari ngomong datuk itu kirin oro ra paka-paka ka gitu kirin oro ra Saba BFM ham ino maya kira live Facebook maya RTM klik rais kuna asungur rais kuna paka-paka ka na koko nang kini ngoramon dalam kesalahan orang nomor murtas Saba BFM irwani kwa kau ra saumi rimbai ra kuna rimbai kini tak nupa kata kaya naya na tangan pakita kana rimbai ra minggu itu ra tuk itu kuiro roka limo ino rimbai itu rimbai intori nor faziana imran rimbai ninggalan anda au ahinga ino rimbai kini tak nupa kata kaya naya live TikTok mera ituli i aliudin na rimbai nor faziana imran rimbai ninggalan anda au ahinga riyo ama pakita kana ini tangan pakita kana rimbai paka-paka ka buli kono ringo min pura mi ari oro tukitukir oro kalimo am tukitukir oro kalimo ra ara tukir nu minggu ara minggu semua beli apa guna kaya rai na tangan pakita kana rimbai nek tara kon hadirin ansan alondo min kawi ansan ra panting esan miun mang titiwal takara oro matung le

0: Kopi serangan tutung om tabit Malaysia madani. Iti dat kabarit na kayanan pelumbusan kui Flores Philip. Kapagulo na pa tulo dat kabar-kabar. KPT pinapatingkod proceeding tata tertib kasimbayanan members at university perintah. Seminar kependudukan papaingkawas keprimanan kemulakan. Kabar penpenuh. Proceeding tata tertib kehempit kesimbayanan members in university awam man petingkod dinanda kehempit na kesimbayanan manak pemusarahan pengimbarasan tulun pagititibungan dit atoronong. Kementerian Belajaran Takawas KPT mayakin talangan pidopelo kita tata pedilo wakan lahat sikap untuk penggaya kesimbayanan memboros om kepatutan kaisan mahasiswa. Temanu di pidopensel di Keluguan Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim karet kita pemusahan Akta University College University Hapadam Siam Turun Hapadam Isa Aku Hapadam Siam Turun Hapadam Isa Akta Telun Hapad. Teman KPT pipirat pobian isuang aku melang tata tertib susemikul na ilana untuk bisuayan mantan man pengirta. Wakana po pengludan kaisan kelab kesimbayanan pengludan kapargatan susemikul kesimbayanan members magititimong pemegunaan platform komunikasi penikidan kepelabasan dokumen. Mentok dilo pida ponsel negi at KPT kesimbayan dilo apatut kegirat teman tenggungan kawakasan undang-undang. Kewawaya pepahampit kerengitan vandalisme kerumbakan harata kesalahan keuturan kesalahan akademik kesunsung tata tertib di tenggungan temanud undang-undang keuturan di kegirat kuasa. KPT binggisem pepatilemus keberuan tata kekolok tata kelola belajaran takawas di pengukab olud inklusif maya kehempitan tensalan bagian kiguna untuk menantu kehasilan isa ekosistem belajaran takawas timpun terbentul pegun bobos tersenang. Ninggi saman pepengkawas keperimanan magigian lebih na tidimungan kemulakan karait hal kelidasan pemeserahan magigian keternangan pagenangkan tilambusan man pengirata. Maya seminar kependudukan nayatan pegun Sabah nanjur ketidanan magigian keberuan pagenangkan pegun LPPKN pegun Sabah. Menteri Gonduan Kelidasan dan Keterenangan Magigian Sabah, Datuk Julita Majungki Minaburus, apa yang dilakukan hasilnya talon pepegirat kemulakan isuang menantu timpun terbentul pergerakan Magigian Om Pegun. Nerubahan yau id RTM katalib binapahimagan seminar dila id kutikira bahalu. Untuk menantu ninggi saman ke Tilembus Kadau, Perintah Pegun Mr. Kodong menyampai Kementerian Kelidasan Malaysia maya ada babayan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya. Jelajah dila pepahampit keterinan menokodong kelidasan pemeserahan psikososial pemeriksaan kelidasan kempen keperimanan. Lebih dahatu sesemikul babas terserang kina lantayan Sabah nak anu pengusilan belajaran Petronas untuk mengoput belajaran id suang Laos Pegun. Ialah di tengah-tengah po, ngak sesemikul di menengi rekod SPM 2025 di tumanut belajaran id bagi susai keganaan kampainan engineering, kimia, petroleum, mechanical science data, psikologi. Lelebihnya di University Teknologi Petronas Institusi Belajaran Takawas Nintutunan di Malaysia, United Kingdom, Kanada. Menteri Belajaran Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib Minaburus pengusilan di Lenopo ngak uwakon kesiwatan belajaran nintutunan di pinatahak memasuk semikul mayat pemilihan di Tersersid. Nerubahan yau kepahabaran katalib bidak pahimagun ababayan kapetahakan anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu 2026 id kota Kinabalu. Bina lembus lagi biasiswa tokora Petronas kumat 2025 semikul sikul lintanga mentok sesi 2026-2026 turu.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Malahingan tagaya pagun tun mo sa aman no katinda po idababay ang tahlil, doa, konsikahan om solat hajat, kapihanda taraw kabansaan om taraw saba, id masjid pagun kot kinabalu. Kinatinda pahaan ditun, ridamit dit Boyer Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Ababayan pinatimpun miyampay basaan surah Yasin, tahlil om doa konsikahan, binuruan di Mufti Pagun Sabah, Datuk Bongso Aziz Jafar, om Imam Tagay Masjid Pagun, Suhaidi Kaunting. Pinahardagi tazkira pinalombus dit mulahingan Puruan Agama Islam Sabah, Datuk Malay Ali Malay Ahmad. Tazkira dila pinapansal kiguna tulun Islam makiampun kumad Allah muntuk keturunangan om papa merdeka ginawa tulun Islam. Damut khutbah kitulu jiwa merdeka perjuangan belum selesai binalambus dit Mufti Pagun Sabah sebagai pemesrahan kumad tulun Islam minsarud pantad hal dit kerubak dot iman. Institut Biologi Tropika om pemeliharaan IBTP UMS Tumilamus papagirot tinggi saman memegampi Hazana Biodiversity Pagun. Tumano di Tunggungan Dao sebagai longkod bebas senang kinalantayan istuang penerukan biodiversity pemiaraan kainan peserli. Kumadua Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasti Mansur Minabarus Sabah kiharo katalunan Rizab kiginayon 3.5 riyong hektar manhak kelebihan kumad menonoriok papanaw penerukan kreat biodiversity om pemagampian. Ninggi samandilo kiguna montok penantu ayso kain kurian korumbakan om kasala memagunag kainan peserli. Muntuk dilo IBTP pepenggaya bisokodongan strategik miampain agensi perintah, kaisan okun keperintah NGO institusi penerukan suang Laos Pagun. Bina bersiaw kumahan RTM, katalib bina pahimagan, pameramayan kinuliton kota Lunahapod, IBTP id UMS. Pikikirag kaya na nit Malaysia kataguang kongayatawan dit magalisun miampain sinodo kapakitanan dit au osado susuhutan nila kay bayatan tungus barat daya om ginumod titik alasu dit kakal akawas id panonsawa Sumatra om Cotabato Kalimantan kantakan nila pikikirud antakan id pialitan timpug kaduna haplam turu gisom kotaluna hapadamisod tulan kawalu diti bayan petunud Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Anip Binabaros Sarawak Australia Goyanan di kikabalingkangan kopya miyampaid pipirawatas pikirag kota guang listahok di tagumu au olidas onta kota lunahapad gisem kota lunahapad misad tulan kawalu id sabak antakan memelisahok pikirag antakan dot kadunahapad siam dot tulan kawalu di Montok Semenanjung, Lisun, Babustakawas, Antakani Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Dutko Telunah Pudamisa, Tulan Kawalu. Dr. Hisham, pendapat pansel, bagian dao, Tumilamus, Montong-Montong, Lingkakotan Tawan, Kewawayad Atmosfera, Penogi, Papasurat, Kongoyong-Oyod, Lisuhok, Menikitimpo. Kaintutunan Craft Malaysia 2020 lesilid tadan papaintutun kapagisusuayan ang kasunangan produk craft ng kainan kumad magigyan sa kamangkab kasiwatan kapadagangan kumad mga ngapo craft papaintutun ang papadagang hasil produk nila. Kumadwa patunod ka tutuwa Craft Malaysia Ran Sabah Esther Karen Robert Mayestin Minabaros sa kapakitanan padagangan ababayan dila mengungkap lagi kesiwatan kumad tutup membului membalas sendiri memensai graf tinuturu. Nukain talang dao keperimanan memensai graf tangan osili pamagayatan wago kumad tumbului menginsama kesuaian kebasanan tidung kusan magigian magisway tinaru id Sabah. Insan-insan kikamilan osili produk ketumbulian wago id paguniti. Iesta nerubanat RTM katalib nasilid tambuli pinatamad id segmen sembang ekspresi id konti Sabah FM. Ababayan Craft Malaysia 2026 pohoron dot ke 2026 tulan ke walu gisem ko onam tulan ke siam diti id longkod pemomelian Wan Bonio koti kinabalu miampai papagitod hasil craft tinuntur Sabah Sarawak. Id pohon pusan segutau kawagutituluh dot kabar-kabar.
KPT pinapa tingkat proceeding tata tertib kesimbayanan members i University Perintah. Seminar kependudukan papaingkawas keperimanan kemulakan. Ingka kanat kabari pegun nulu di Alicia Michael manta section berita ahwal semasa pinadalin di Albia Justin untuk keselimbahan berstesen.

Pasti kali ke ini kata tanut makinang nanti ke selimbahan beras tu sana masa dat pengrokok pasti kau na tu mengamalu tahu tu tuang itu maya tika selimbahan beras tu sana maya pagi ya ikayo tap tap share itu tika selimbahan beras tu sana maya live de TikTok wa perangau kali ke sini pemalih seginawa.

Terpindahkan Kementerian Perdagangan Suan Pegun Belanja Masih KPDN mengusikau rupiah dan kepaharan kempen Provinsi Ribat Gatang Babarang Tahata Id Bataras. Id Bataras kia kempen politik yang akan timpu di Terabaina gisem dat ketelun hapa dan misak datulan kehapa ditit arikat. Menteri Dila Dato' Armizan Muhammad Ali maya kepailan di Facebook lo mila berus lang Dila wakan inggi saman id salam mohu penginggan belanjad memali babarang kegunaan da tulun kinemuan. Maya kempen Dila id mama maguna kikasuatan memali saginumu babarang kegunaan miampai gatang lebih seriba iti kepenghub penginggan da belanjad tiki teraud tulun gilmuan iti depan apa pahampit pengikurian gatang babarang di terpilih wak kena po ngak lima gis iti depan apa pahampit tet lima gisam tulun hapad pihatus lebih keseriba gatang nung piagalan di gatang mantad muntuk tulun hapad bansad babarang tahata. Pamingi sa Manila o sa kayo't patungkapan ang amitanan dot lubid o gumuit kampay pamarunan kampay na subsektor peruncitan dot suway. Tidak pang sabagid manifestasi tanggungan tinsanan id salam isalam mamagampi dot katuranangan dot tulun. Oh, bayna ay sa artis Xavier. Papirang ko na pata madasining pamalis sa Kinawa. O sa nang tatuang DJ, kali ay ni Ami Xavier Gimbon. Hara artis ka DJ Ploka. Ay sa artis sa bana, asa miyampay artis, Ami Gaman. Kakal pa dumarun hiti labuan DJ Ploka. Bendu dun ku radio makidong ka sa limahan sa Babi FM kadao. Oh, posiko tu papela gaman. Posiko nagi tu makidong kau. Abi Nancy Lian, hi DJ Flo, kapisterangan, kapisterangan nagi Nancy. Abi Ipol, kapisterangan dato tu DJ Flo, kain ka nagi dia. Aini, kapisterangan kawagu, Dinky, asalong to tu DJ, ka asalong to tu lagi. Abi MM Suk, posiko nagi tu makidong kau. Abi Boboy, kapisterangan dato tu DJ, ka in ka nagi dia Boboy, posiko. Christopher J.T.D.S. Kepisterangan tutung DJ kepisterangan lagi. Harus tening di Raya Badang pengulut kari Jeff Loka bantangan penerti nukia Xavier. Bapa si kari kaya iti sending dat semestahut perangan kari kaya. Sering mantan di Kasidi Joseph Sio nasin dualan ginawa dewa.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kapatulan kosiam 2026 kontok ponagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepih kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salag. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

jam kesian mapan ho pada ada minit tertuang masa papirang sinding pemelisa ginawa rehian lihis ko dah nak orang ada sinding di pida pinguni ku gisam dat intim petik ya ampai kura pernah hina di kayo kakal man aku dah rumasam kakal man aku dah mentong selagan mayo ko dari kayo pala kang ayo ngay tawan dat pernah hina di kayo tadi Jun-Jun hiti sungai darat Kota Marudu nakawaya na it pinaris DJ kadao. Oh, aw olegad kya Jun-Jun. Saro pendahar pa ba naka talib-talib kya.

Sabah itina pagunko. Pagunis riba tomos. Oi sanang tidaro ni sampuru, mamagam peterkaton, Sabah maju jaya. Tabit mamarabit tarau Sabah 2020 pada madam, dat kataluna pada misa tulan kawalo dite, mantan RTM, teman setia anda.

Terima kasih Jambatan Beli Kisinodu Siam na hapada misa titik apat apat mita i bawang kaiduan papar na pangana bayampada Ila kanu papiramut kawagu dat lima kampung kapanahak kagunaan kuma semak seribu magigian Maya kepelan id Facebook id kumadua luguan mentiri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mila beres Jambatan dila miampai Kiginaris gisem dua na pagtaan dila pinasang montok minangalan di jambatan mantad di daruntu tu mantad na kadat liud di kahupadam telun tulan kesiam 2025. Sara pada sunsian dila Ila lepas sesian dengan nakapa mutut dat piramutan dat magigian kerja pidaman sayan kawagu pidapala untuk sisikap tu papahampit dat kerja tikitarao kapapanahay nagi kapastian dat magigian na kayanan konsikan kumada perintah tu pidaman sayan kawagu dat sesian teka jambatan dilak ya Perantau kami serangan datu tuan di Jeddah so ala suhiti Singapura hingga Rasam kadau oh ba selenggian perantau kada ada pada sangkot panut sangkot tutu dan dat intim pun tiga kerasian dat au atamangan tapu yang palis-palis kaingaya tapui Pusingau perantau tu makinangau ami tilung nakadarun na hinagkeke kaya di JK ya nakadarun-darun di ti dupagulo sa semnoang kahit studio harara sam takuri nga bagalit aruhay ami cempaka biru hai asalam tatu ang tarako lima dia di Jeff Loka hai nagi kumadia cempaka biru pusingau tu makinangau mga balut ha Potilo mo sarik ko kawago, paparangod ikaw yung sining, pamalihis na ginawa. Baka na, minjoget-joget ako. Iti sinimanta di Diana Stephen Tuning, Joget na Balo. Hi, Carol. Kami sarangan na to ang kumadiyah.

Pamaramayan tadaw kabansan tadaw Saba man pohoro onto katuluna permiso tulan ke 8 2026 id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Esteban Kota Kinabalu ketimpun jam 6 teluna hopod ko Sabon. Wukon ababayan manuang pamaramayan dilo kampaino, ababayan hormat diraja, panamangan pamantangan kapagulo, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poingkakat bandera Malaysia om bandera Sabah. Man nagilihisom yampay pakikitanan kwaya, mantad kamantirian kausinan Sabah om pakikitanan pinatomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan dilo tinda pawarnagi di Malohingan Tagayo Pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Omdi yang berbahagia Tau Puan Datin Sri Panglima Datu Hajah Farida binti Haji Tusin. Rikot kono mantok magyampai tokou memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan alisi kumad Pogun tokou. Kepisanangan memaramai, tadau kabansan, tadau Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Elizabeth Beth, hi, kanoriti, hi nagi Elizabeth. Abi tikus gasaban tikus kadi posiko. Abi Apple Eric, kopi serangan do tutu di Jeff Law. Alasan lidas terima kyo tabi bi basa nagi kumatam balut tabi ngau it mangkikinong ko selimbahan beres dusun Sabah BFM. Serang kopi posiko di Jeff Law, kapasiko nagi Apple. I Roger Frankie li Jawa. Posiko Rylan Rainer, posiko nagi

قسمت هذا. سلينجي دوني دوادي مولي ريتان قدا كايا او كايا.

Tapi ni aku pipira kaya nani Malaysia kata guang dot kongoyong ayat tawan di memilih sahok yang pada Astina Duna pada kita ngau sangkur atalang ya. Tidak pengaman tanda de timbayat de Tongus Barat Daya lagi ginumu titik talasu di cakal kawas id selatan Sumatera Barat Kalimantan. Kau ngayang-ngayang diti, pergi kira antakan di belitan dat kau dua dah padam turu gisem dat kau telun dah padam isan tulan ke waluk diti. Teman dit, bayan petunud med Malaysia Dr. Muhammad Syam Muhammad Anif Pinabaros Sarawak gaya kesihatan dat asli kuyanan dit adalan memilih sahuk miang pada pipir watas pergi kira kata guang de lisahok di akapal olidas dot kota luna padam kota luna padam sentulan kewaluti ami sabar apa nga kau ngayong-ngayong memilih sahok di ti pikikira ketimpun de suap ke luna padam siam dot tulan kewaluti untuk semenanjung Malaysia kinapala pada lisahok nga it adalan antakan dat lebih naik Penang Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Gisem dat kota Luna pada misa datulan kewaluti. I Dr. Muhammad Hashim pindah pula dat bagian dau temilamus mengentang kau ngayang ngayat tawan, kau ngayang ngayat atmosfera, lagi pula dat it kong yang ay tawan dat manikit timpo. Ba nung mamanaw ko nga nung alaso na po kapiyang mamilis sa hook bajar bo nga sarang kanto dat ay mamakaidit panakap tadong kamangkiya

Tapi aku kan curut. Kantakan reunion telah berkenakan sinakagan Buhanji 2020 pada malam. Iti dapanga pahoran da suab kedua na pada mesiam datulan kewaluti jam ko pada misa kesuaban gisam jam ko enam dat sesedepan datulai Dewan Huguan Siau Kampung Tuaben Pinampang. Amatak dat kepailan peti lembus mila dat terumamut di tabenai Clarence Binayo it penarikahan sinakagan Buhanji id nombor asa isa telu walu siam-siam asa-asa isa-asa. Hai Flora, kami serangan lagi tuang kemadia posisi tu makinang tiga selimbahan bersusun abi kayu it masa pemakinang udah posisi kau nak kopiah abi Charles Leginan kami serangan ada tuang di Jeplo om lagi tabnai tabnai tambalu tambalu sabab FM FB makin kita ngawi sabab FM kau selimbahan bersusun it senang kopiah tapi bebasan posisi kau di Jeplo kau posisi kau lagi. Abi Jena takag kami serangan datang tuang di Jeplo. Kemudian senang tambah sabab FM We Good. Posiko tabid pibabasan kali Jena. Posiko Jena, Lisina Gindayok. Hai DJ, serang tuang. Kalau diti, hai lagi Lisina. Abi Anita Thomas. Kami serangan tuang di Jeplo tabid pibabasan terau kelima. Kami senai ko makikinang sabab FM barakat tersima. Untuk latihan dan serang ganti amin. Posisikan Anita. Jam ke apa dapatnya pada 4 minit tertuang itu sending dot semusahat. Bapak saya kok agak tersinggung dari George Lian tambah lagi hilang sedih.

0: Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimparan linukisan grafik Nulu Kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantan ketaluna pademisa Tulan Kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pademenem Tulan Kesiam 1900 waluna padam walu.
1: Lima puluh minit terkata jam kau pada tetuang jam kau pada misa dah tetuang am harap anda dah senjam aku menyampai dah kayo mayati keselimbahan baru setusun kya it masa pun menyampai dah ponsi kau dah tak agi kina tu mengambalut dah kadang kau pada pembalutan aku pada kaya harap senjam pak menyampai tak mayati keselimbahan baru setusun. Marahian ako pa pala kangayang ngayong itawan mantak na suwab katalo na kadoon hapo ng siyam na tulan kawalo di mantak talaw ko anam suwab na pa nga maribot patir at idpipirat kinayanan panang kasuaban rumasam at idpipirat kinayanan sasadapan na pa nga ribot patir at idpipirat kinayanan tatuang na pa nga jirabuk ya hara jirabu ledang suda pada terang suap babas tu seriba 2.3 darjah Celsius babas telah suda po nga 2.5 darjah Celsius. Ila kepelan dat kerayang itawan dat suap pinalabas dat Met Malaysia. Hi and Bir and Brian senang tatuang kumarika. Aba ko di na kailan ang sera rupa sabahin na ranaw. Hingga na kita ko dito. Alasan na rumasam na suwab. Kaya kasaban na suwab. Ito suwab na po. Kasaban na suwab na po nga. Rumasam ka kakangayang ayatawan. Katangkap na at rasam kaya.

Maria Johan Robert Berto Pansikotu Makinangau Mayati Kesalimbahan Berustusin Abi Muhammad Yusri Abdul Adila Pansikotu Negi Abi Koyokmen Tambunan Kepisalangan Dato Tuang Negi Kumadia Koyokmen Julius Wong Wong Pansikotu Negi Tumakinangau Terry T. Gabil Pansikotu Negi Tumakinangau Abi Berta Bisu, kami serangan datu tuang dia DJ. Ka, kami serangan lagi. Kuma dia Berta, Iju, Alasuti DJ Indua. Aku nak dipastu Alasu kesari kadau. Ya Alasu, dah kami bayar nanti kya. Aku ngas dapat terperimanan. Nung bila bilang penran dam dah that way. Baam nalis ko da nakarong sining dot gisa mitim puti nuna pa sining dit pinauni ko nga kinahapati.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keburuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan teranam in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Jam ko pada misa, terminit ada tertuang. It masa pada mengaruhang dah makan balik dah. Posisi ko ada okey kena. I Rosalind Vitalis kami serangan ada tertuang kemadia DJ kali ti. Kami serangan lagi kemadia Rosalind.

Abi Julius Wong Wong, kami senangan lagi kembali ke Maria Johan ke dalam DTO. Menimba riau di pasan-pasan di Maria. Posisikan Maria tumpang balut tuh kakal makinau di tit keselimbahan berstesen. Abi Maria Johan, nak rasa mi tibai na miampai tongus telaga di tinu di Jeflo. Kapatai ngayu karun nasib patuk ruhai giak napatai karun ka. Oh, masalah giana Maria, nak resam. Ngayi tong setelagat kerasi di tinuk ya, Maria. Oh, makin orang kawa guna sinding pamalih seginawa. Iti sini mantan di ilu langadun aku nikah.

0: Adi, deduan ako gift di Jeff lo nga inkuro po kapi sa nangan tumangatuang. Oh, okay, di Jeff to so. Lagi tayin sa nangan kong balutan it ang kapandahay kasari. Alam sa nga asalom kalidasan kong awi. Nagi asalang dangkarapan tutuang bay na asalang kapastikan dat suwab tabi pibabasan dahay mikorohang kumaliko desaran Johnny Upin dua di Lirni Erina John posiko di Jeff Locke posiko nagi kumadia tabinay Johnny. Tila musin ko ako makinang ostinding.
1: Koylo kanangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos kaya nondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala ontok danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepesikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Sorahana. Kada nahampit-hampit teko sembilu piramutan umakaratan kadara pas piolitan. Sorahana, pegawitan telosok tulun dada kapragatan menginsada ingkat kasegan okono pokok kasalan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggiligan pegun. Nungki kepailan ko sikapain opo peruput romuto asa isisiam dua enung iso iso walu telu-telu teko talian tarawarau siam. Magiampai toko meningali kegiratan ketinggiligan kewaigan pegun. Pasenditi, mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force. Talun hapat minit padi Amerika terjam kau pada misada tetuang. Jam kau pada mdua tetuang. Kapa pasenditi ke selimbahan berus tersebut. Kada kau pada petia ambalutan aku pa. Nung asetan ambalut ku nga siada pa ku nadi. Malaysia am Filipina magibaba mibaras lang papasikap kapatalan muli lebih 5,000 tulun madika tingkat kasagaan tulun Filipina id pengyon pinayon id apat longkod penahanan id Sabah. Menteri Labas Datuk Seri Muhammad Hassan Minabaras saringan kedutaan Filipina id Kuala Lumpur gisambiti nakapangintutun lebih 1,000 tulun pilata dat muli perintah Filipina makiano pekianuan magano lang to sikap mantat longkod penahanan di Sabah nopo ngaaw kanud paparumpos ginumuntahanan di Tagumo.

Mata ada fenomena Super El Nino. Kepisan bomba amanan pasti Malaysia JBPM meningkatkan kemahat kepersediaan meneguang kesimbanan kengoyong itawan it pikirad kepegawai tuaya kumad pegun. It bayan petunjuk JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad Binabarus kepersediaan kepeguluna pengamasak dat paparahan miampai dat montong dat kengoyong itawan kampaina wayad fenomena dila it pikirad antakan it Pasifik datulan kesiam dite. Tulang ke apa dah misa? Wayak dat fenomena dila perimanan no, dat in Malaysia mantan pada telu minggu ke telu teka minggu ke apat dat tulang kaisa datang tisa perimanan dat Malaysia wayak mantan fenomena Super El Nino. Pasiko Triska tu kakal mi sampai dah MM Pasiko na. Biti sining dot semasa hot. Mata di Shalil mengait mentekik.

Resining memang tadi Rida Sepirasi-rasi Aman tadi Tidak menaik kau Hiti pergi Hiti pada kisah kau Yang baik dikau Tuan-tuan baik nak Pasti kau Tidak menaik kau Tidak besar Mekin kau Sening-sening Dusun Hina kau pak Tapi Tadau Kebangsaan Tadau Sabah Dut kau Terlunah Pada bisa Tulan ke Waluti Alasan Lebih pada Sampur tau Hina kau pak Kau bisa Tidak tuan-tuan

Pemaramayan tadau kebansan tadau Sabah man pohoro onto kotoluna permiso tulan ke walu 2022 permenom id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Esteban Kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 teluna hopod ko Sabon. Wukun ababayan manuang pemaramayan di lo Kampaino, ababayan hormat diraja, penamangan pemantangan kopogulu, ababayan mamanau tumalib, ababayan poin kakat bendera Malaysia, om bendera Sabah. Man nagilihi somyampai pakikitanan kuaya, mantad kementerian kausinan Sabah, om pakikitanan pinotomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan di Lotinda Power Negeri di Melohingan Tagayo Pogun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Om Diang Berbahagia Topuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida Binti Haji Tusin Rikot kono mantok magyampai tokou memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan elisi kumad Pogun tokou Kepisanangan memaramai tadau kabansan tadau Sabah 2022 manom mantad RTM teman setia anda.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2026 kontak ponagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilapi kiro tinda pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Manimung raruit rondokkan sukan di takau, pat tayaran takau pemakuanan raruit takano. Bulin maparpiatus intor rapangin duitan takano, labi monsoi amun bulin takau sor

Kulawai rujalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

0: Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan nu huang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitura huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Taka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, temans.

Jalur Gemilang nge kasakara dalam basemek inda gini skolol. Sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu, keat, pote maka kuning yana gindan pagtokupan raayat inda gini kaum. Sipat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat mere Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak ma bintang tagas sangpu makampat gindan dambean sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera. Apa boleh saya bantu?
2: Harap kasih watanu. Aina, belanja itu yang minum.
3: Kopi Vosian Dongo Suvab. Nakakan kono do Dongo Suvab biti.
4: Lawa wana badu.
5: Hi, long time no see. How are you doing?
6: Lai, kankwai shangche. Wome ichi chi guangjie ba.
7: Niaga toko ngawi. Idnombo toko nopo. Daitino, kinaisenon toko. Pogun Malaysia kopusan. Tuhun magigizon paimpasi otonong. Pisampuvan paintanto ogin
8: Pakinong na nakasaimban bos kadasa.

Jalur gemilang okonkok kain tomod ikiva magisusuvai votik kilati koso o votik ngavidino mega do votik obulow agang opuak om ohisaw na po nga tanda pisampuvan tuhun ngavi no season tinau katama tanda onitingginafo om ohi om nagi kapakasan kuasa raja ngavi malasu opadam apat buis toy jalur agang om opuak tanda opadam apat pogun doid Malaysia. Anamot tanakbuhan tanda Islam sabagi agama poimbida pisampuvan om opadam apat oitan bucu tanda pisampuvan opadam tahu pogun om kapolintan pisampuvan. Pohimbazo jalur gemilang.

0: Papivo Sian Nom Tabi Malaysia Madani Miyampai Kodoga Izo Dennis Primus Ed Abal Mantad Sabah VFM Kopoguna po nga tuhud abal Pinatingkod do KPT o Kotulan Kagabasan Papahombus Tapiumanan Id University Kapalintan Boboson ahal kogompit tuhun magigizon kapoing kavas tapi piumanan tinimungan tangamuhok abal pemponu. Apatut peting kodontu tulus oko tulan kogompit kagabasan papahombus tapiumanan id University Kapalintan kampay no kagabasan papahombus pamusavan om pitimungan otonong. Doid kaintahangan no kumantilian balajalan takavas KPT hang dino montok papahab kagabasan mo bos om kapatutan ki koisan makikinabos mipahud onu ipinasoto di Huguan Montili Datu Sri Anwar Ibrahim kagampit kapating kadan akta university om college university padam si zamtu padam miso auku padam si zamtu padam miso akta tahungopod Tumanud da KPT, noihano o pipio ahal din auku daaw kawasa gunon. Vokon dino, kagabasan paguhudan kaisan om kolob, kagabasan paguhudan ababasan susumikul, om kagabasan mo bos, pitimungan pamagunan, impon kapibasan, om kapatikid, om nagi kapuhabusan kapoyhan. Namot pinasoto nagi da KPT o kagabasan o kumoy, apatut mipahud biyampay tonggungan om undang-undang. Koyman papampay kahasanan kalatan, memiumbak kumatan, kahasanan balajalan, om au mimozo kotulan, ukumon tumuna, tumanud undang-undang om kotulan ipinokwasa. Minggisom o KPT na patiambus katundan, kapanayinaan balajalan takavas ipaingukab, o hud om papampay sa aviavitinimungan, kikogunan, montok papaymbuhay iso o zuzuvo balajalan, ikivaza montok Malaysia om pogun. Patiambuson na pinggisaman na papayang kavas na pipi manantuhun magigizon hohobino tinimungan tong amuhok kogampit ahal kahidasan pamumuso. Ahal tuhun magigizon om kapagkangan paganakan. Maza boboson kogampit ahal tuhun magigizon nasatan pogun sabah nazu na kotinanan tuhun magigizon om katundan paganakan Malaysia LPPKN pogun sabah. Nabos di Montili Konduan, kahidasan om kapagkangan tuhun nga bisabah datu Julita Majungki, kapanantunuk o ababasan dino datinimungan tangamuhok da papatantu tim pumikot paganakan tuhun magigizon om Malaysia. Tinubung sa sido di kahapas boboso na kumoy idko takinabalu. Muntok papatihamus na pinggisaman dino misakaday o kapalintaan pogun miyampay kumantilian kahidasan Malaysia maza ababasan dumot ababasan kabansan Malaysia o hidas sabah majujaya kadosido. Dumot dino papangkob kotainan sokodung kahidasan pamumusaw om psychosocial panisan kahidasan om kempen tapi piumanan. Hobi atus susumikul tavasi na ngazan sabah na kotay mo pangusinan balajalan Petronas montok mongoput panginabasan insuang om habus pogun. Ino kotay mo dino na po nga inokopus SPM duwang ibu duwang panamhimo tu mongoput panginabasan doid magisusuvay kaganan kampay no ingenial kimia, petroleum, mechanical, kapayhan science and psychology, hohobino id University Technology Petronas. Om nagi institute panginabasan takavas na intutunan id Malaysia, United Kingdom om Canada. Nabos di Montili Balajalan Science, Technology om Innovasi, Datu James Ratib, kapungusinan dino na po nga id piyahatan kosibatan balajalan ipinatonda kumas sumikul maza pomihian. Tinubung isido di kapungoh pinapatimpun ababasan kapamitan ga pungusinan balajalan Petronas papapantod toihan duwang ibu duwang panamunom it kota kinabalu pinambit nagi scholarship Petronas kuma duwang panamimos sumikul pangantakavas montok taon duwang ibu duwang panamunom duwang ibu duwang panamtu abal litis mohimbo mantad sabah VF
1: kakal ko po makinangaw abal itpogun.
0: Patiambuson do Institute Biology Tropica om panamangan IBTP o hang do mintamong tungkus biodiversity id paguniti mipahud tanggungan dino sa bagi hongkod kita nga zantabasi panaisukan biodiversity om panamangan kinesyonan pasahi na boss itimbang Chancellor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur Sabah kiwat toh tahun pinobi kiginazo tahu titik himolizong hekta e kapana kohobizan kumamano naizuk om papapanaw panaizukan. Opon solahang dino moy do aiso kumbakan om kahasanan memiumbak ontodonon sandad. Mantadi no misakaday o IBTP miyampay ejon kapalintan kotinanan okon ko kapalintan toy NGO om lagi institute panaizukan iswang om habus pogun. Pinabosis na iti di kahapas kapananakan kohitan taon ko tahungopod IBTP in UMS. Pipio kinaisanon in Malaysia ko taguvang do ko zuvo hisun siyovok. Ino, vaza sugi na tongus kabatan ko tanobon om nagi ginumu hotspot id kabatan Sumatra om ko tanobon Kalimantan. Pisosomo ko tiyambus o kozubo dino itpihatan ko dvopdam tu gisam ko tahong badamisa Wuhan kavahu. Nabos di mohingon patunod met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip ko taguvang dati o Sarawak do kozubo di tim yang pay pisosomo pipio uvang ko taguvang hisun siyovok it ning kakotan au ahidas do onto ko tahong opod om ko tahong badamisa Wuhan kavahu. In Sabah pisosomo antakan kozubo hisun siyovok do tumimpun tadaw baino. Montok Seminanjung Malaysia poguni ko gompit na kantakan di tinapong ay Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, ang Putrajaya, gisam kotong pedemiso Wuhan ke Vahu. Ada di impo na ko poin tutunan kinua mahongon Malaysia 2026 na po poin tutun ko pagisu suvazan om vinasi asil kinua mahongon kinaisunon kumatuhun ngawi. Suvay ko kapana ko sivatan kuma mangingindapu na po poin tutun kinua maom popobohi asil diho. Na bos di panakaday patunod totuo kinua mahongon Malaysia Lan Sabah Esther Karen Robert Misin. Suvay ko pakikita nanom ko pobohizan kapanak na gino na kusibatan kumatun ngawi na monodo sondi kinua mahongon diho. Pinintahang daw si do tayhan monodo kinua mahongon ada di pamagazat kababago kumatutumamuhoy na mangiho ko pagisusuvazan ko basanan om tungkus tinaw ngawi in Sabah om ada di asil kotamuhuzan kababago id pagunditi. Tinubungi Esther da RTM di kahapas na dadi tahap painbida da id sembang ekspresi id konti Sabah FM. Ponjulon no kapain tutunan kinua mahongon Malaysia 2026 mantad ko dvong padamisa Wuhan ka Vahu gisom ko onom Wuhan ka Sizam id hongkod pamomohizan Wan Borneo kota Kinabalu. Id pamupusan kinungoz Vagu iti tuhuda abal. Pinatingkod do KPT o Kotulan Kagabasan Papahombus Tapiumanan id University Kapalintan. Boboson ahal ko gumpit tuhun magigizon kapain kawas tapipiumanan tinimungan tangamuhok. Ingkakanitya balin ho di Alicia Michael mantad bogizan berita ehwal semasa o pinadahin di Stephanie Jipolin Joti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi wasian.

0: siya. Tapinan ko nga vid, abay no jam, ko onam, apat ko pa na miso, minute, nungo sa babid, pagunta ko, tumimus na ka sa imbanity.
1: Pahimbazo jalur gamilang idhamin upis om hinaminon pangidapuan miyampay na panu kapantangan. Biyon no, aw kasundot itana o jalur gamilang. Kadado dizo, pumid pahad o jalur gamilang. Ibado mamaguno, jalur gamilang sabagi hapik bija, ponokop kakamot teko pakitonon tomod aw kahampay ahal pembida megaragunon it kulita montok ababazan sa tahan Malaysia. Kadado dizo, jalur gemilang sebagi gansing. Pokito no kapantangan miampai au mi bos untuk masuk pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.
0: Tapi naik ko ngavi, patimusan ko kasi manta ko dito nga pagudino.

agang, opwa, o hiso om obulo, jalur gamilang pinunganan. Poin himbay ay mazan ginago. Poin napadadi mamasok pagun na intutunan. Jalur gamilang napangat panda pisaan om pisampuvan Malaysia sebagai iso pagun na season tinaw. Poin himbay itpototongkap pagun panda kaginavan toko kuma pagun. Kanaw, songobian papahimbay bandila jalur gamilang. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.